sa keji kata tama anya fugo komo fana choko komyo mana dera maka mwaga na chwaja kibe mabande mo tatola na tutu kote koko na bawayo zena.